Tak dum kertak, kedhuma kertak, tak kedha dha, kete kete dha, kertak dum kertak, kedha kertak, dha tak, ketak dum kertak, kedha kertak, kedha tak, ketak dum kertak, kedha kertak, kedha tak, ketak dum kertak, kedha kertak, kedha tak, ketak dum kertak, kedha kertak, kedha tak, ketak dum kertak, kedha kertak, kedha tak, ketak dum kertak, kedha kertak, kedha tak, ketak dum kertak, kedha kertak, kedha tak, ketak dum kertak, kedha kertak, kedha tak, ketak dum kertak, kedha kertak, kedha tak, ketak dum kertak, kedha kertak, kedha tak, ketak dum kertak, kedha kertak, kedha tak, ketak dum kertak, kedha kertak, kedha tak, ketak dum kertak, kedha kertak, kedha tak, ketak dum kertak, kedha kertak, kedha tak, ketak dum kertak, kedha kertak,